0: Indonesia menjadi negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana. Maka dari itu, yuk kenali cara untuk kamu mengatasi keadaan darurat saat terjadi bencana.
1: Saat terjadi gempa dan jika kamu berada di bangunan, jongkok dan berlindung di bawah meja yang stabil. Jauhi benda yang terbuat dari kaca, lindungi wajah dan kepala kamu dengan tangan ya. Jangan gunakan lift dan berhati-hati dengan listrik. Jika kamu berada di luar bangunan saat terjadi gempa, cari tanah lapang dan menjauh dari bangunan, lampu-lampu jalan dan kabel-kabel listrik yang ada.

We're looking only one, 92.3 BSFM FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Nisa Muda, kamu masih Kevin temenin di pagi harinya di Jogging-Jogging in the Morning. Yuk, yang sekarang masih malas-malasan, Nisa Muda, bangun. Mumpung libur, kita jogging dulu, Nisa Muda. Lari ya, kapan lagi kalau bukan sekarang, Nisa Muda, mumpung libur. Buat yang libur ya. Yang enggak, semangat juga buat yang mungkin sekarang berangkat kerja. Atau mungkin sekarang kamu masih melakukan aktivitas atau usahanya juga, semoga lancar terus ya. Dan gimana ada kabar nih, Nisa Muda? Kabar terbaru dari Mas Bahlil Ganteng. Dan ini kabarnya, BBM turun. Enggak dong, Nisa Muda ya. Nah ini jadi kabarnya Menteri Bahlil itu mengusulkan 815 miliar ya untuk program kompor listrik nih. Waduh, tiba-tiba banget nih. Ya jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Milenial atau SDM Bahlil Lahadalia itu mengusulkan anggaran sebesar 815 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 untuk program kompor listrik yang sama muda. Dan itu sebagai upaya juga mengurangi ketergantungan impor LPG ya katanya. Dan Bahlil juga itu menjelaskan program kompor listrik ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG, yaitu meminta Komisi 7 DPR itu mendata daerah yang membutuhkan kompor listrik agar program berjalan terkoordinasi samuda. Dan selain kompor listrik, Bahlil juga itu mengusulkan anggaran 635 miliar untuk program konversi motor listrik yang akan dikelola Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE, dan kedua program itu merupakan inisiatif baru dalam RAPBN 2027 Samuda. Dan wacana transisi dari kompor LPG ke kompor listrik ini pernah sih sebenarnya emang bergulir pada tahun kemarin Samuda, di 2022 ya kalau nggak salah ya, di zaman Pak Jokowi. Namun sempat dibatalkan juga oleh PLN di tahun 2022 demi menjaga kenyamanan masyarakat pasca pandemi COVID-19. Karena memang kala itu lagi kios-kios ini. Tapi menurut kamu gimana ya, Samuda, usulan dari Bahlil ini? Dengan usulan kompor listrik dan juga sepeda listrik, semuanya tuh sekarang beralih ke listrik ya, Samuda. Apakah ini pertanda kenapa bahan bakar dinaikin? Karena biar semuanya ganti konversi jadi listrik semuanya, yang semudah kendaraannya, bisa jadi sih.

Well, okay, only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Isamuda, kamu masih Kevin temenin di pagi harinya di Joget in the Morning. Gimana, udah sarapan belum Isamuda? Jangan lupa buat sarapan ya. Terus kalau udah sarapan, jangan lupa buat main, kan sekarang liburan. Terus buat kamu yang lagi main Isamuda, jangan lupa juga mampir ke toko HP si Mastel. Yang lagi cari-cari HP baru ya, terutama ini ada si Mastel yang Samudra solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga ya. Karena si Mastel ini tuh bener-bener lengkap banget ya Samudra. Dari mulai handphone second, handphone, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi, dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikToknya si Mastel buat kamu nih yang pengen tanya-tanya untuk ketersediaan barang, informasi lainnya soal si Mastel yang muda. Kamu bisa hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

We're looking only one 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda, kamu masih Kevin temenin di Joget in the Morning pagi ini. Dan sekarang udah jam 8 lewat 46 menit ya di pagi harinya kamu. Sekarang cuaca dilihat-lihat udah mulai cerah ya Insan Muda. Setelah semalaman hujan ya, hujan dan setelah beberapa hari panas banget. Cuaca tuh memang kadang berubah-ubah Insan Muda, dan itu bisa bikin kita tuh gampang sakit Insan Muda. Dan kamu butuh yang namanya vitamin, obat. Kalau kamu sakit itu harus siapin P3-nya Insan Muda. By the way, Insan Muda ngomongin soal obat-obatan nih buat kamu yang lagi cari-cari obat Insan Muda. Ini ada kabar baik ya buat warga Sukabumi dan sekitarnya. Ini kabar dari Apotek Indomedika yang sekarang dibuka kembali. Apotek Indomedika ini hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan juga terpercaya. Dan yang pastinya Insan Muda, harganya terjangkau, pelayanan ramah dan cepat juga ya. Tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Yang pasti kamu bisa kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Dan ini buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama Apotek Indomedika. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. Dan Insan Muda, waktu juga sudah menunjukkan pukul 8.47. Di sini Kevin yang bertugas harus untuk pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all your station and sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata selama mengudara. Selamat melanjutkan kembali aktivitas liburnya Insan Muda. Selamat hari tahun baru juga ya, 1448 Hijriah. Dan buat yang kerja juga semangat. Tidak ada kata untuk tidak semangat Insan Muda ya, nggak apa-apa walaupun kamu harus kerja, tapi kamu harus have fun juga. Jangan lupa buat sarapan ya Insan Muda. Dan Kevin di sini harus pamit, tapi tenang buat Insan Muda yang masih pengen dengerin NBS, abis ini ada Abi yang bakalan temenin kamu di Indonesia satu aja. See you next time, man. Bye-bye.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jelinsa Muda? Good morning! Gimana kabar kamu hari ini? Moga dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Dan Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di Indonesia satu aja, memutarkan 100% track Indonesia. Buat kamu yang pengen requestin lagu Indonesia, tinggal requestin aja di Instastory yang udah Abi up ya, dan juga postingan Facebook. Dan Abi juga bakal live di TikTok NBS FM. Dan mungkin buat kamu yang sedang berlibur, selamat berliburan ya, karena sekarang itu sedang memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun ini membawa keberkahan, kesehatan, kedamaian dan juga kebahagiaan yang semoga ya. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan ya, buat kamu mungkin yang kerja hari ini ya, terus tetap semangat kerjanya. Jangan lupa di copyin dulu ya. Copyin dulu biar gak ngantuk, oke? Okay? Selesai cun.

Ya, itu dia cinta dan rahasia dari Yura Yunita dan juga Glenn Fredly ya. Itu salah satu apa ya? Dulu tuh waktu zaman sekolah gitu. Abis suka ngeplay lagu ini gitu ya kan sambil kayak akustikan gituin sambil udah. Karena liriknya juga kan yang catchy gitu. Cinta rahasia kayak jangan kau pilih dia. Itu zaman kapan ya? Sekolah SMP gitu abis itu. Waktu apa ya? Waktu pertama punya gitar Abi tuh nyanyinya lagu ini. Jadi lagunya tuh kayak apa ya, ada kaitannya dengan cinta pada masa kuliah gitu, insan muda. Kayak gitu, entah itu yang suka cinlok di kampus, siapa tuh yang suka cinlok di kampus ya. Kadang tuh bisa di apa namanya, mencakup sahabat jadi cinta juga, hubungan backstreet ya gitu kan, karena rahasia gitu ya kan. Backstreet mulu, front streetnya kapan? Dan di sini udah ada yang hadir juga di Facebook ya. Wih, ini pada liburan kah? Ini yang di Facebook, halo, ada apa yang liburan di sini atau lagi kerja tanggal 16 bulan 6? Aduh, tanggal merah kerja ya. Tetap semangat, tetap sehat, orang sehat ya. Eh, di sini ada Ali Agustinche ya. Indonesia satu aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mas. Perengan Sukodono Sidarjo hadir. Dan yang wasta juga, selamat pagi Kak Abi dari Nurma Kota Purabaya, mau request lagunya Tetap Bukan Kamu dari Raisa. Boleh, boleh, boleh. Aman ya, ini yang dari Purabaya gak mau salam ini buat orang-orang Purabaya. Boleh salam-salam juga ya. Jauh sekali Purabaya. Dari sini sih. Dari Fitri Haryati dari Cikaret pengen request lagunya Nano Sebatas Mimpi. Kalau gak Anji Kekasih Terhebat. Sayang spesial buat anakku dan suami juga. Buat Abi Mat Pagi. Kata ya, ya. Bentar, Sebatas Mimpi ada gak nih di Nano? Ada sih ini. Yang dari ini aja kali ya di Nano. Oke, kita gabung aja ini sama yang di Facebook. Di Facebook. Maksudnya yang di live ya. Karena yang di lab juga ada yang request sama Cipta sama Angie Carvalho, jadi ini udah ada 5 track ya. Dan sebelum ke lagu, Abi ada promo buat kamu ya, insan muda yang lagi cari HP ya. Tuh lagi liburan beli HP ya. Ulin atuh gawe wae tuh kata Jihan juga ya. Ulinnya kasih Mastel insan muda. Ya ini mana, ini solusi buat kamu yang ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Bukan lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Segera kunjungi Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya ya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Dan WA-nya juga boleh dihubungi di 0857 216 21 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG ya, yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja insan muda. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex. Indonesia hits playlist on NBS Radio.

Ini dilaksananya tuh kemarin ya, tanggal 15/26, dengan menyoroti berbagai isu nasional, mulai dari arah pembangunan, ketimpangan ekonomi, hingga evaluasi program prioritas pemerintah. Mahasiswa mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Nah, seperti itu. Ini jadi kemarin tuh di tengah jalan tuh lagi rame ya, pas di bundaran itunya. Ini mahasiswa aja sih, Insan Muda. Apakah kamu kemarin ikutan ke sana? Moga aja suaranya didengar ya, ketika mereka aksi unjuk rasa seperti ini. Tapi kalau misalnya dilihat dari videonya, ini kan kalau misalnya gerakan mahasiswa nasional Indonesia, tapi kok ini mahasiswanya dikit ya? Apakah ini di satu kampus doang? I don't know. Oke, kita langsung bacain aja ya, Insan Muda, untuk komentar di sosmed NBS ya. Karena kita bakal lanjut lagi untuk bacain requestan. Let's go. Ini banyak banget yang udah masuk ya, yang di live ini Abi tumbuk dulu soalnya, karena Abi masuk dulu ya kan, seperti itu. Karena yang di Facebook juga takut ada request. Nah, ada Muzaki Makarim yang request ya. Indonesia satu aja bagi Bang Abi, request lagunya Kezia, Aku Masih Memikirkanmu. Terima kasih Bang, sehat selalu. Oke. Aman ya lagunya, ini udah Abi simpen di track pertama ya. Ada Tim Virgo juga hadir Medan, ada Itna juga Gunung Cepu, sedang kasih Ciamis hadir. Makasih Bang Abi, sehat selalu, makin sukses. Amin, dari Abah Wasel juga ya. Ganjar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kang Abi, selamat sehat bagi lancarkannya dalam beraktivitas ya. Dan sukses, amin. Thank you. Atur, thank you semuanya yang di Facebook ya. Doa baiknya kembali lagi pada Insan Muda. Sementara yang di Facebook, Facebook lagi ya, maksudnya tuh yang di Instastory ini udah ada yang keputer ya, kayak lagu Hachu ya, terus juga Fajar Nur. Fajar Nur udah masuk sih ini, Tahta Hatiku ya. Jadi digabung aja sama yang di TikTok, ini Tahta Hatiku ya. Dan sudah ada beberapa track juga yang udah Abi simpan. So let's start with Kezia, Aku Masih Memikirkanmu. Buat yang lagi gamon kali ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, masih bareng Abi Insan Muda di Indonesia Satu aja. Dan wah, kota Sukabumi sangat cerah sekali ya. What a nice day. Buat kamu mungkin yang mau liburan, mau nongki gitu ya kan. Ini cuaca bagus, Insan Muda ya. Gak kayak kemarin ya hujan. Yesterday was a bad day, but today is more better. Dan kembali lagi, Abi bakal bacain requestan ini digabung sama yang di live aja ya requestannya. Tadi ada yang request siapa? Reza Irfanka, Enau juga. Terus ini yang di Instastory belum dibacain nih. Ada Zadzia Vinovic ya, yang pengen lagunya Liodra Pura-Pura. Oke, ini aku simpen di pertama ya, Liodranya. Pura-Pura. Aman sekali. Terus juga ada siapa lagi nih? Pengen lagu Jaga Terasa, dia sama Cipta di J. Raiso. Udah keputer ya tadi ya. Lagunya aman tapi udah keputer kok. So ini requestnya sama semua ya. Yang Hacu juga udah keputer, Pelajaran udah keputer juga ya. Dan di Facebook juga ini paling ada Bobo ya, dari Medan Sumut hadir, dari itu Memfirku juga hadir Medan. Oke, okay. Ini ada requestan juga yang TikTok Nicky Baker, Keisha Pranta, And Now Nadi Kuasa Lama, Kahitna, Agnes Monica, dan juga Hindia. Kalau misalnya gak ada yang keputer, sorry ya. Kok gak ada yang keputer, sorry banget ya. Jangan lupa juga buat kopi dulu ya. Kamu biasanya kalau ngantuk tim kopi apa tim matcha nih? Berarti kalau misalnya kamu tim matcha sama kayak Abi sih, karena Abi juga bisa ngopi juga gitu. Tapi apapun itu yang penting bikin kamu seger lagi gitu. Kayak

Oke, masih bareng Abi Insan Muda di acara Indonesia Satu Aja. Dan gak kerasa kita sudah di penghujung acara untuk acara Indonesia Satu Aja. So thank you buat kamu udah nyimak, dan mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama siaran. Dan abis ini ada Haidar yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit. And I'll see you again. Adios.

Ini tuh Point 3 Best FM, Sekabis number 1 Hits Music Station. Halo Insan Muda, selamat siang. Dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan. Dan kali ini Haidar temen kamu di acara FYP For Your Page. Yang paling seru disini bakal kasih informasi ter-up to date nih Insan Muda yang lagi viral. Biar kamu gak ketinggalan informasinya. Jadi kamu harus wajib stay tune terus bareng Haidar sampai di jam 2 siangnya nanti.

Oke, insyaallah udah masih bareng lagi di hari yang temen kamu di siang harinya nih. Insyaallah udah dimana cuaca di hari ini panas banget nih. Insyaallah udah cerah sekali nih. Dan tapi apakah bakal turun hujan seperti hari kemarin, insyaallah udah. Yang dimana hari kemarin juga tiba-tiba di hari sore sampai di malam harinya diguyur hujan kan nih. Insyaallah udah sekebumi ya. Jadi mungkin buat kamu yang dalam perjalanan juga nih, insyaallah udah harus selalu sedia jas hujan ataupun payung. Dan Insya Muda nih sambil menemani di jam makan siang kamu, di sini Haider bakal kasih informasi terupdate dan seperti biasa Insya Muda. Yang dimana kamu pasti udah gak asing sound horing itu Insya Muda. Ini udah gak, apa ya, udah lama gak terdengar. Tapi kali ini viral kembali Insya Muda, viral sound horing terbakar jelap kirab satu suro di Trangkil Pati Insya Muda. Nah, malam satu suro di desa Pasucen, kecamatan Trangkil, Insya Muda, Kabupaten Pati, diwarnai terbakarnya sound horing yang akan digunakan untuk kirab budaya. Nah, peristiwa ini Insya Muda pun viral di media sosial. Nah, momen saat sound horing ini terbakar ramai di media sosial seperti diunggah pada media sosial Instagram dan juga di TikTok. Ada komunitas senak asli ini Insya Muda, yang dimana pada video ini terlihat kobaran api dari sound horing sontak kejadian ini pun ramai di media sosial. Dan kejadian ini samudera ya, dibenarkan oleh Kapolsek Trangkil AKP Suntoro. Dijelaskan bagian yang terbakar merupakan genset dari sound horing samudera. Nah, sementara untuk sound dan juga kendaraan truk kembali belum sampai terbakar yang samudera. Yang dimana Suntoro mengatakan kejadian ini terjadi pada hari Senin kemarin ya, pada pukul di jam 9 malam waktu Indonesia Barat, Insya Muda, di halaman gudang tepung desa Pasucan, kecamatan Trangkil. Nah, Suntoro Insya Muda mengatakan kejadian bermula mulia di pemilik menyalakan sound horing. Sound itu dibunyikan pada jam 7 malam Insya Muda sampai dengan pukul di jam 9 malam. Lebih lanjutnya pemilik sound mengeceknya kondisinya Insya Muda, lalu terjadilah ledakan besar pada bagian genset sound horing. Ya mungkin karena adanya konslet Insya Muda, dan juga terjadilah kebakaran Insya Muda. Dan pemilik dan juga pekerja sound horing berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, dan mereka juga melaporkan kejadian kepada polisi dan juga petugas pemadam kebakaran. Yang mana dalam videonya pun ini cukup besar Insya Muda kebakarannya ya. Ya, bukan kebakaran yang kecil, tapi ini lumayan besar dan juga membuat semua orang pada pendatang tuh jadi panik nih sama muda. Aduh. Padahal lagi ada acara kebudayaan nih sama muda, tapi karena adanya kecelakaan emang ada yang tahu yang sama muda, apes pun juga ada yang tahu. Jadi mungkin buat kamu dalam acara apapun, dalam keadaan apapun yang sama muda, harus selalu sedia siaga, harus hati-hati yang sama muda.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cilan bisa, kamu bisa cilan, mau pesan angsuran hanya dengan KTP saja, mau code bisa juga. Si Masel datang handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone si Masel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan sangat ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Masel Legan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok si Masel. Dan bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857-2162-1621. Senangnya belanja di si Masel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Okay, insan Anda masih bareng Haidar yang temen kamu udah cari FYP for your page. Dan sebentar waktu udah nunjukin di jam 12 lebih 20 menit insan muda ya. Nih kamu masih di jam istirahat makan siang atau mungkin di hari libur. Kan sekarang tanggal merah ya insan muda. Ada juga kali ya yang ada di rumah nih insan muda. Karena agak sedikit mager gak sih insan muda kalau mau keluar rumah. Karena emang cuacanya panas banget nih insan muda. Dan ya pastinya di sini Haidar bakal masih temenin kamu dengan informasi terupdate ya. Yang dimana malam kemarin ya, malam hari, dini hari dan juga di pagi hari tuh ada pertandingan Piala Dunia nih yang sama muda ya. Yang menarik ya untuk di hari ini yang sama muda. Dari beberapa pertandingan, itu tuh ada 4 pertandingan yang sama muda hari ini. Dan semua pertandingan di hari ini hasilnya imbang semua yang sama muda. Kok bisa nih imbang semua? Yang dimana diawali dari grup H Insan Muda yang di jam 11 malam Insan Muda itu pertandingan Spanyol dengan Tanjung Verde Insan Muda. Ini berakhir dengan skor kacamata atau 0-0 Insan Muda. Dan di selanjutnya itu Arab Saudi dengan Uruguay Insan Muda. Yang dimana Arab Saudi dengan Uruguay itu berakhir dengan skor imbang juga di satu sama Insan Muda. Dan di nextnya di grup G yaitu Belgia melawan Mesir Insan Muda dengan skor imbang juga di satu sama. Dan untuk di grup G kembali Iran dan juga Selandia Baru ini agak sedikit seru nih Insan Muda, ada saling balas gol dan skor imbang 2 sama Insan Muda. Kayak unik banget Insan Muda, pertandingan di hari ini itu semua keluar dengan skor imbang Insan Muda. Yang dimana hasil Piala Dunia di tahun 2026 ini pertanggal 16 Juni 2026 dibuka dengan laga Spanyol Insan Muda ya versus Cafe Valde di Stadion Atlanta di Amerika Serikat. Laga ini dimainkan pada hari Senin ya di tanggal 15 Juni 2025, yang dimana tepatnya di jam 11 malam Insan Muda, yang dengan skor imbang 0-0 tanpa adanya gol Insan Muda. Sepanjang pertandingan Spanyol melakukan 23 percobaan tembakan dengan 8 diantaranya tepat sasaran. Namun tidak satu pun upaya semua penyerang dari Spanyol itu terjadinya gol Insan Muda. Yang dimana Cafe Pardi sendiri tuh tampil bertahan sepanjang laga ya dengan hanya mencetak satu tembakan tepat sasaran aja. Ya meski begitu mereka mampu mengamankan satu poin dari Spanyol yang menjadi modal bagus untuk lolos ke fase gugur Insan Muda. Yang menariknya juga nih Insan Muda, ini tuh negara kecil Cafe Pardi Insan Muda yang baru aja debut di Piala Dunia tapi bisa menahan imbang Spanyol Insan Muda, yang dimana Spanyol itu terkenal juga dengan permainan bolanya yang tiki taka Insan Muda. Tapi ya gimana lagi kalau lawannya semua back. Ini Insan Muda skor imbang kembali juga bertahan hingga selesai membuat Belgia dan juga Mesir yang Insan Muda gagal memulai Piala Dunia di 2026 dengan kemenangan. Namun mereka berpeluang memetik 3 poin di laga berikutnya saat menghadapi Iran dan juga Selandia Baru. Adapun juga Iran versus Selandia Baru ini Insan Muda bermain imbang 2 sama pada hari Selasa Insan Muda di dini hari ya 16 Juni 2026. Selandia Baru sempat memimpin 2 kali Insan Muda tapi gagal memetik kemenangan setelah Iran sukses menyamakan skor. Dan satu laga lainnya yaitu Arab Saudi versus Uruguay yang digelar hari ini juga Insan Muda berakhir dengan imbang juga, yang dimana The Green Falcons yang sempat unggul lebih dulu di babak pertama gagal mempertahankan keunggulannya setelah kebobolan di menit akhir di menit 80 Insan Muda. Ya sepertilah Insan Muda, menarik juga ya Piala Dunia di tahun ini Insan Muda. Kalau kamu nih Insan Muda, apakah tim kebanggaan kamu udah bermain nih Insan Muda?

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

Halo Insa Muda, buat kamu yang butuh tempat yang pas buat WFC, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movie Flex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan yang crispy-nya beneran gak ada tandingannya. Kulitannya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Dan bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap dengan buat nemenin aktivitas kamu. Ada brisket OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, yang sama dan masih bareng Aida dan teman kamu di acara FYP for your page. Pas di sini punya informasi terupdate yang bakal dibawakan lagi untuk kamu menemani di siang harinya yang sama muda. Yang dimana sekarang waktu nunjukin di jam 1:37 ya. Yang dimana kali ini ada viral yang sama muda, ojol bawa penumpang lewat jembatan rel di Patumburan yang sama muda. Waduh, ini kan rel kereta tuh ya khusus kereta api yang sama muda, tapi ini ojol malah maksain lewat jalur tersebut yang sama muda. Jadi gini, jembatan rel kereta di Patumburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat viral setelah pengendara ojek online atau ojol nekat menerobos jalur kereta. Padahal kondisi jembatan itu bukan peruntukan jalur motor. Ya jelas sama aja rel kereta nih yang sama muda. Nah, dalam pantauan detik.com nih yang sama muda di lokasi pada hari Selasa hari ini ya, jembatan itu terletak persis di pintu air karet ya insan muda di sisi barat pada pasar pintu air Patumburan, sedangkan di sisi sebaliknya merupakan jalan menuju stasiun Tanah Abang. Yang mana di sana ada jalur kereta dipisah dengan dua jembatan, di sisinya hanya ada jalan kecil yang muat untuk pejalan kaki nih insan muda. Adapun juga perlintasan di sisi jalan ke arah stasiun Tanah Abang yang tidak terdapat palang pintu otomatis. Jalannya kecil dan hanya muat dilintasi oleh motor aja. Nah, untuk itu insan muda terlihat ada satu orang yang berjaga di perlintasan tanpa pintu tersebut. Dia tampak mengatur dan menyetop pengendara motor yang akan melintas bila ada tidak aba-aba kereta mendekat insan muda. Tapi ini lain cerita nih insan muda dengan perlintasan di si pasar pintu air Patumburan. Di sana palang pintu otomatis sudah berpasang ya, terpasang dan aktif saat hendak ada kereta yang melintas. Karena gua sekitar pun sekaligus menjaga perlintasan yang sama muda ya, Aji mengatakan sering melihat pengendara motor nekat melintasi jembatan mereka kereta api. Dan kata dia kebanyakan warga lokal dan sulit diperingatkan. Padahal itu emang bahaya banget gak sih yang sama muda, kayak dimana tiba-tiba adanya kereta api ataupun ada kecelakaan nih sama muda ya. Jadi Aji mengaku kerepotan bila ada pengendara nekat menerobos jembatan kereta. Dia khawatir juga tiba-tiba kereta hendak lewat dan juga jaraknya sudah dekat. Yang dimana jalur kereta api ya khususnya udah untuk kereta api aja nih yang sama muda, jangan malah dipaksakan. Walaupun yang bisa memakas perjalanan, tapi ini bahaya banget yang sama muda. Nah, selanjutnya Sandi, warga yang tinggal di sekitar lokasi, menyebutkan banyak orang menerobos jembatan kereta itu selalu mengaku buru-buru. Namun menurutnya tidak ada waktu pasti kapan penerobos nekat itu datang nih yang sama muda. Waduh. Jangan dicontoh nih yang sama muda, ini contoh yang tidak baik ya. Jadi taati aja peraturan yang seharusnya kita taati yang sama muda.

Oke, Insamuna kerasa banget ya waktu itu udah nunjukin nih jam 1:48 dan dimana udah waktunya Haidul untuk pamit Insamuna. So thank you buat kamu yang udah stay tune dimanapun dan juga mohon maaf salah kata selama Haidul mengudara. Dan tapi kamu jangan kemana malu Insamuna, jangan pindahkan frekuensinya karena abis ini ada Bang Kev yang temen kamu di next acara. Oke, kalau begitu di sini Haidul bertugas pamit undur diri, see next time and bye bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Samuda, dan kembali mengudara Kevin temanin kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Solitor. Ya mana Kevin, disini bakalan spill Samuda 30 terakhir terpanas di minggu ini. Seperti biasa, kita bakalan countdown dari urutan ke-30. Langsung kita preview Samuda, dan this is number 30 for this week. Ada tracknya dari Nakei setengah hadir, dan ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, lagu setengah hadir dari Nake yang semudahnya itu mengangkat tema tentang kelelahan emosional dalam hubungan atau kecapean yang semudah ketika kita berada di hubungan situationship yang gak jelas. Kayak kita tuh capek banget sehari-hari bersama dia, tapi gak ada status di situ. Ya udah, cuman sebatas teman aja yang semudah. Bener-bener love situationship banget gak sih? Dan buat kamu yang ada di situasi seperti ini, semoga kamu cepat keluar semudah, entah itu dengan jadian atau dengan perpisahan, daripada gak jelas jadinya abu-abu seperti mencintai sendirian. Dan satu track di belakangnya dari Nake, number 29 for this week. And congratulations, ada best songnya dari Love Don't You Know sebagai new entry kita yang kedua.

0: Ya, Jagat Rasanya itu merujuk pada judul lagu Samuda, dan lagu itu juga menyampaikan pesan mendalam ya, pandangan mengenai harapan dan cinta dalam kehidupan manusia. Jadi kayak frasa gitu kan, yang mewakili alam rasa yang Samuda. Dan lagu itu juga menceritakan yang namanya tentang perasaan cinta sebagai emosi terbesar, karena memang cinta itu adalah emosi Samuda. Dan cinta itu tuh adalah hal yang paling berharga juga yang dimiliki oleh setiap insan. Dan cinta itu gak melulu soal relationship aja ya Samuda. Cinta kita kepada orang tua, kepada diri sendiri, itu termasuk cinta juga. Dan itu soal refleksi kehidupan ya. Dan lagu itu menjadi media juga bagi Samuel untuk membagikan kisah dan sudut pandangnya dia. Tapi Samuel cipta kayaknya dengan lagu-lagu seperti ini cocok ya Samuda. Terbukti dengan akhir-akhir ini rilisannya itu happening terus ya, di mana-mana ya, dengan genre terbarunya. By the way, Samuda Kevin disini bakalan puterin track lengkapnya. Dan itu artinya kita masih ada 27 countdown yang belum Kevin preview buat. Samuda jangan kemana-mana, Soul Station, only 192.3. Be strong and keep shining on.
1: New entry.

With the K only one 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. With me Kevin dan Kevin masih teman kamu sama di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Chart Show Intern. Dan Kevin bakal sepilih sama 30 teratas panas di minggu ini. Setelah tadi kita countdown sampai urutan ke-28, kita masuki track selanjutnya. This is number 27 for this week and congratulations Charlie XCX Always Everywhere. Dan ini dia previewnya untuk kamu.

Di sini ada yang obses gak sih Insan Muda sama seseorang? Dan ternyata lagu ini tuh menggambarkan akan hal itu, Insan Muda. Dan lagu Charlie XCX ini bagian dari album Wuthering Heights ya. Dan ini menceritakan tentang kerinduan mendalam dan juga obsesi emosional terhadap seseorang, dimana sosok ini tuh terasa selalu ada dan juga ngantuin dimanapun ia berada. Kayak benar-benar kamu tuh menghantui aku. Di malam harinya aku selalu terbayang-bayangmu. Nah kayak gitu kurang lebihnya Insan Muda. Dan satu terjebaknya dari Charlie XCX number 26 for this week, and congratulations Rizky Febian, mencinta tanpa arah.

Dan satu track lagi yang bakal gamein preview Insan Muda di urutan ke-25 ada Indolist Track, yang dimana lagu itu diambil dari penggalan salah satu ayat ya di Al-Quran. Dan ini dari Raim Laude yang berjudul Iqra. Dan ini dia preview untuk kamu.

Reggae Only One, 92.7 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Nisa Muda kamu masih kami temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Yap, buat kamu yang lagi cari HP baru nih Nisa Muda, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin nih handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Si Mastelnya adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin deh terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga ya update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senang gak belanja di si Mastel. Yap, dan Kevin ini sambil kembali preview untuk track terpanasnya di minggu ini. Dan kita udah masuk sama di 10 track puncak di NBS Daily hari ini. Langsung Kevin preview sama dan this is number 10 and congratulations Adrian Khalif dengan track berjudul 2001 kali.

Ya, setelah lagunya dari Gia Indrawari 1000 kali, Adrian Khalif keluarin lagu 2001 kali. Barangkali nanti ada penyanyi lagi yang bikin 3002, 4006, lipatan dong. Oke, dan di sini Samudra lagu 2001 kali dari Adrian Khalif membahas tentang dinamika hubungan yang pasang surut, ya namanya hubungan ya kan, ada pasang ada surut. Dan lagu juga gambarin realita bahwa dalam suatu hubungan ya, Samudra seseorang yang sering kali bertengkar atau beradu ego, namun ya pada akhirnya tetap saling menyayangi dan kembali bersama. Emang kayak gitu gak sih Samudra? Kayak itu bumbu-bumbu percintaan aja kalau ada pasang surutnya tuh ya, nikmatin karena itu adalah kehidupan Isa Muda. Dan kita menyadari kalau kita tuh bakalan ketemu dengan titik salahnya, titik bentrokannya. Yang penting kita harus cari jalan gimana caranya biar bisa baikkan lagi, terus-terusan kayak gitu biar hubungannya awet. Karena gak mungkin kalau kita selalu sempurna 100% Isa Muda dalam hidup kita, gak mungkin juga. Tapi yang penting kita bisa kembali seperti biasanya, iya gak sih? Dan satu terdibangin dari Adrian Khalif, number 9, and congratulations Bernadia, Rabu Jauh. Ini dia previewnya untuk kamu.

Lagu Benaria Rabun Jauh Insan Muda. Ini tuh soal metafora juga gak sih? Yang dimana dia tuh beneran nyariin orang di masa lalunya gitu, Insan Muda, alias belum bisa move on. Emang boleh sih kamu itu? Dan yang mana Insan Muda, lagu ini tuh ada di urutan ke-9 untuk kali ini. Dan Benaria sendiri tuh di bawah naungan Juni Records ya. Satu track belakangnya dari Benaria masih Indo Listrik. Dan kali ini Insan Muda ada salah satu talentnya dari Emotion Entertainment, Juicy Lucy, Gurun Hujan, dan Congratulations.

kenapa sih harus gurun hujan? Emang di gurun ada hujan? Ya, sebenarnya ada. Tapi bisa setahun sekali, bisa dua tahun sekali. Ya, kayak mungkin gak mungkin ya sama muda. Sama kayak lagu yang dibahas di sini. Karena gurun hujan itu merupakan metafora juga ya sama muda, perumpamaan. Jadi kayak, aku bisa gak ya balikan lagi sama dia? Ya bisa aja, tapi kayak kamu merindukan hujan di gurun. Ada kemungkinan, tapi jarang. Change-nya dikit. Ya, kurang lebih kayak gitu ya sama muda. Semangat tuh sih buat kamu, pejuang CLBK. Celah. Dan satu track doangnya dari Juicy Lucy, ada salah satu tracknya dari Universal Music Indonesia. Dan kali ini dari Keisha Lefronka dengan album barunya, yaitu Rombak ya. Aku Bukan Dia, and congratulations, ini dia previewnya untuk kamu. Unggul satu track di belakangnya dari Juicy Lucy.

Tapi memang sebenarnya kalau ngomongin secara keseluruhan ya, Keisha Leveronka tuh di album barunya tuh benar-benar berbeda yang sama dari CD Friend, dan yang mana dia tuh memang mengambil tema yang pop rock gitu loh. Tapi bagus asli. Keisha Leveronka tuh penyanyi menurut aku tuh dia paling progres sih. Kamu ingat dulu Keisha gimana dibulinya sama masyarakat Indonesia gara-gara huwa-huwa-huwanya itu? Tapi di situ Keisha nggak patah semangat, dia buktiin, dan buktinya lagunya sekarang di album-album terbarunya dia, album Rombak ini memang se-happening itu, lagu-lagu bukan dia, Pelarian dan lain-lain, karena memang benar-benar bertambah terus skillnya dia. Oke deh, sukses selalu buat Keisha ya, and congrats juga nih buat Keisha K ya, yang udah selalu dukung Keisha terus tuh. Karena memang sama udah penyanyi tanpa fanbase tuh agak susah ya. Dan bagusnya nih, Keisha di sini fanbase masih kuat. Satu lagi belakang dari Keisha Leveronka, kita masukin sama di urutan ke-6, and this number says, and congratulations Vanessa Zee featuring Roni Padulian, takkan terulang.

0: Tenía sobre Tony Irvine, es así, Victorino Tony Parolia, number 5, first week. Dan masih Indo Oli Strike juga di urutan keempat, lagi-lagi Indo Oli Strike. Karena memang ya sama akhir-akhir ini lagu Indonesia tuh lagi naik daun ya. And this is number 4, and congratulations, RC Widianto, featuring Wijaya 80. Ini adalah cinta.
1: Dirinya sempat berpaling.
0: Oke, dan sementara yang sama udah Kevin preview sampai urutan keempat dulu nih. Itu artinya masih ada 3 countdown yang belum Kevin preview. Biar penasaran yang sama udah Kevin gak akan preview sekarang semua ya. Ya pasti jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya kamu. So stay tune, Aliwon 92.3. Be strong and keep shining on.

Looking only one 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hit music station. Dan semoga kamu masih kembali temenin di NBS Daily hari ini. Dan kita udah masuk di 3 track puncak di NBS Daily Top 30. Tapi sebelumnya Kevin mau kasih kamu informasi dulu kali ya, buat Isa Muda yang suka bingung nih kalau mau nongkrong harus kemana. Nah jadi sama buat kamu yang butuh tempat buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji itu beneran gak ada tandingannya sama muda. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja ya, varian menu juga lengkap-lengkap loh sama muda ya, buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus yang melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat juga pesan di sama Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dim sama harganya mulai dari 10 ribuan ya. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya tuh lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan ya pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex. Dan kita lanjut sama dia preview di urutan ketiga untuk minggu ini. NBSF, NBSF. Number 3. And congratulations, Indolis lagi dari Angie Carvalho Remuk.

Emang serem waktu itu sih, sama udah ketika cinta kita yang kita bangun harus kandas. Wah, apalagi kalau pas lagi sayang-sayangnya kita harus menyudahi hubungan. Wah, emang sakit banget, remuk, luluh lantah rasanya. Tapi ya gimana lagi, sama udah people come and go gak sih? Kita bakal ketemu dengan perpisahan kalau ada satu pertemuan. And this is number 24 this week. Masih dari Universal Music Indonesia. Salma Sasabil. Hachu!

0: one. And this is number one for this week. And congratulations. Salah satu tahunnya dari 808 Rising, Nuna with Rollerblade.
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Won't stop, hit em with a red light. Hot ones, rubbing on my just light. Ride on my dump truck, my girl stuck it up. Gas on the pedal light, gerak, gerak, gerak.
0: Udah siap belum? Ya, soalnya lagu ini tuh bener-bener terngiang-ngiang banget ya. Jalan-jalan. Dan lagu itu menjadi simbol dari seseorang yang menikmati hidup sesuai ritmenya sendiri gitu loh. Misalnya mau ditampil apa adanya dan tidak takut menjadi pusat perhatian gitu. Misalnya Dakar memang menyoroti tentang kebebasan dan rasa percaya diri serta semangat ya untuk tidak mempedulikan omongan negatif dari orang lain. Kayak ya udah lu berhak ngomong, tapi kita berhak bersinar. Cila, menyala sekali nona satu ini. Dan ya pasti metafora dari Rollerblade itu sebenarnya tuh bukan berarti yang sesungguhnya, kayak ya udah kiasan aja metafora yang semuda ngelambangin kebebasan bergerak, gaya hidup yang santai, lincah, kemampuan untuk meluncur melewati hari-hari dengan penuh gaya gitu semuda. Bagus sih, maksudnya filosofi yang diambilnya tuh kayak kok bisa kepikiran gitu, kenapa harus sepatu roda, kenapa gak kursi roda atau yang lainnya, skuter gitu. Ya karena mungkin di sini hooknya Samuda. By the way, udah di penghujung acara nih. Udah waktunya Kevin harus untuk pamit dari ruang dengar kamu Samuda. Thanks for all your stay tune ya. Sorry to say kalau ada salah-salah kata dari Kevin. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu Samuda. Jangan pilih frekuensinya karena NBS masih terus mengudara temenin kamu. Kami bertugas pamit di Daily Talk 13-nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. NBS FM, NBS FM. Number 3.

bersiap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

92.3 Best FM, Gamis number 1 Hits Music Station. Halo yang sama dan selamat sore. Dan bertemu kembali bareng Hida dan bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan di acara Prime Time yang sama udah. Yang pastinya di sini ada bakal informasi terup to date ya, terutama dari traffic di yang sama udah ya. Yang dimana untuk titik kota Sukumi yang macet mana aja sih. Jadi mungkin buat kembali perjalanan yang sama udah, hati-hati di jalan ya, karena udah di jam pulang kerja juga nih yang sama udah. Dan di sini bakal temen kamu sampai jam 7 malam dengan lagu-lagu yang bikin kamu chill, mungkin ya santai di sore harinya.

Okay, yang sama udah masih bareng Haidar yang temen kamu di sore harinya dimulai kalau bukan acara prime time nih. Yang sama udah dan waktu udah nunjukin di jam 16:35 ya. Udah di jam bubar kerja nih yang sama udah, atau mungkin yang di tanggal merah yang libur nih yang sama udah, kayaknya udah mau pada keluar juga yang sama udah menikmati di hari weekendnya nih. Dan seperti biasa yang sama udah di prime time di sini ada bakal informasi traffic dan juga berita suka bumi terupdate yang sama udah. Dan Haidar awali dari traffic dulu kali ya, dan kita mulai dari kota Sukabumi, tepatnya tuh di pusat kota kali ya yang Samuda, yang dimana Haidar ambil dari bundaran Lapang Merdeka nih yang Samuda. Jadi mana sini di Jalan Veteran, Jalan Surya Kencana atau di menuju Jogja nih yang Samuda ya, supermarket. Yang dimana di sini ada beberapa titik kemacetan karena adanya lampu merah mungkin di Jalan Veteran 2 ya menuju di Jalan Surya Kencana. Nah di sini lumayan panjang kemacetan yang sama di Jalan Surya Kencana karena adanya lampu merah yang membuat jadi padat yang sama udah harusnya. Dan kita mulai lagi tarik ke atas di Jalan Surya Kencana ini yang sama udah ya, masih terpantau aman ya. Surya Kencana menuju di Jalan Samsudin Esa ini aman sama udah, nggak ada kemacetan sama sekali karena mungkin nggak adanya bubaran anak sekolah yang sama udah ya, jadi aman lancar. Tapi yang sama udah untuk di Jalan Kenari di sini ada titik berapa kemacetan di Jalan Bayangkara ya, di pertigaan Jalan Kenari dan juga di Jalan Bayangkara yang sama udah, karena mungkin di sini bioskop ya yang sama udah, adanya bioskop dan juga ada beberapa tempat-tempat nongki nih yang sama udah membuat titik jadi lumayan macet nih yang sama udah. Dan untuk selebihnya di Jalan Bayangkara aman lancar yang sama udah, tidak ada kemacetan ya. Emang Jalan Bayangkara tuh tetap bersahabat yang sama udah, walaupun mau weekend, weekday ya, tapi tetap aja lancar yang sama udah. Cuman di depan bioskop aja nih di Jalan Kenari yang sama udah di pertigaannya jadi kemacetan. Dan kita tarik lagi ke Jalan Rumah Sakit atau tepatnya di depan Rumah Sakit Bunut yang sama udah, di sini aman lancar tidak ada kemacetan sama sekali ya. Dan juga di Jalan Prana pun di Jalan Siliwangi juga terpantau aman yang sama udah. Dan kita tarik ke bawah ke Jalan Siliwangi menuju di NBS yang sama depan Radio NBS FM Sukabumi, di sini terjadi kemacetan tepatnya di pertigaan Jalan Siliwangi di Jalan RM Matrina. Tata pun juga yang sama terjadi kemacetan ya, terutama ini di pertigaan Jalan RM Matrinata, Jalan Gudang yang mau menuju ke depan Toserba ini yang sama udah, menuju pertigaan Jalan Siliwangi terjadi kemacetan yang cukup lumayan sedikit panjang yang sama udah, karena mungkin di sini adanya ini yang sama udah ya, tutupan jalan ya, penutupan jalan karena masih proses perbaiki yang belum diresmikan yang sama udah ya. Tapi kelihatannya kalau di Jalan Gudang tuh udah bisa dilewati gak sih yang sama udah, udah selesai gitu karena gak ada proses perbaikan lagi gitu. Cuman ya karena kayaknya cuma belum diresmikan aja yang sama udah, jadi belum bisa dilewati secara dua arus yang sama udah ya. Dan seperti biasa yang sama udah, kalau titik macet di kota Sukabumi ya di mana lagi kalau bukan di Jalan Ahmad Yani yang sama di sini udah sering terjadi kemacetan. Dan mungkin kamu juga udah enggak asing yang sama udah enggak aneh karena emang di sini pusat perbelanjaan, juga ada super mall yang sama udah di sini ya, yang membuat jadi titik kemacetan. Terutama ditambah Jalan Gundang yang ditutup juga, enggak semua bisa lewat situ yang sama udah. Jadi yang mau menuju di Jalan Otto Iskandar Dinata tuh mau ke Jalan Gudang tuh gak bisa, harus belok kiri dulu menuju di Jalan Ahmad Yani baru tuh bisa ke Jalan RE Matarinata Insan Muda. Jadi di sini terjadi kemacetan yang cukup lumayan panjang sampai di perempatan Jalan ST Tim dan juga Zainal Zaksi Insan Muda. So hati-hati di Jalan Insan Muda buat kamu yang mungkin dalam perjalanan ya. Dan masih ada kemacetan juga di Jalan PGRI Insan Muda ya. Di sini terjadi kemacetan cukup lumayan panjang juga hingga di Jalan ini yang sama di Jalan Mayawati yang sama udah, di sini tadi kemacetan yang cukup lumayan panjang. So hati-hati di jalan yang sama udah buat kamu yang sedang berkendara, dan nanti ada bakal balik lagi memberikan informasi terupdate tentang traffic dan juga berita lokal untuk kamu menemani di sore harinya.

Ya, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa. Mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 100% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya yang ramah. Segera kunjungi Simasel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan buat kamu juga yang mau ikuti update-update serta smartphone di Instagram dan juga TikTok Simasel. Dan bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857-21621621. Senangnya belanja di Simasel.

Okay, yang sama udah masih bareng lagi dari yang teman kamu di sore harinya di prime time. Dan btw nih yang sama mungkin buat kamu yang belum tahu ya, di acara prime time di sini Hider juga sambil live TikTok ya. Jadi buat kamu yang mau join juga boleh banget di NBS FM Sukabumi. Jadi kita bisa sambil ngobrol-ngobrol juga di sore harinya nih yang sama udah ya. Dan sambil nemenin kamu, Hider juga ada informasi ini pastinya yang sama dari kota Sukabumi. Yang dimana di sini Hider ambil informasinya dari laman radar Sukabumi. Jadi gini, yang samudra DPUTR Kota Sukabumi percepat perbaikan jalan. Nah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Kota Sukabumi terus berupaya juga meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Hal itu diwujudkan melalui kegiatan perbaikan dan juga pemeliharaan jalan yang dilakukan secara bertahap pada sejumlah ruas yang mengalami kerusakan. Ini di Kota Sukabumi nih, Samuda. Nah, kegiatan perbaikan jalan ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jalan yang baik dan layak digunakan dinilai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas warga, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, dan juga mobilitas sehari-hari. Dan Sekretaris DPUTR Kota Sukabumi Muhammad Syahid mengatakan insamunda perbaikan jalan merupakan program rutin yang terus dilaksanakan guna menjaga kondisi infrastruktur agar tetap aman dan nyaman bagi para pengguna jalan. Dan menurutnya insamunda hasil pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan, sehingga insamunda ruas jalan yang mengalami kerusakan dapat segera diperbaiki sesuai tingkat kebutuhan dan juga kondisi di lapangan gitu. Tapi ini beberapa titik nih insamunda. Selain itu juga meningkatkan kenyamanan berkendara dan juga perbaikan jalan juga bertujuan untuk mengurangi potensinya kecelakaan. Bener banget, setuju. Dan juga nih insan muda ya, kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang berlubang atau permukaan jalan yang rusak. Dan pihaknya menghimbau nih insan muda kepada masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintasi lokasi pekerjaan. Selama proses perbaikan berlangsung, pengguna jalan diharapkan dapat bersabar dan juga mengikuti petunjuk yang telah disiapkan demi kelancaran pekerjaan dan juga serta keselamatan bersama gitu. Nah, juga nih insan muda ya, upaya tersebut baru saja terjalani di pusat kota Sukabumi insan muda. Melalui berbagai upaya juga pemeliharaan dan juga pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pemerintah Sukabumi berharap dapat menghadirkan sarana transportasi yang lebih baik bagi masyarakat insan muda gitu. Nah, terutama di sini ada fotonya juga nih yang sama di sini tuh di jalan kota Paris ya. Di tempatnya tuh di dekat jalan Otto Iskandar Dinata insan muda.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Huh? Yang ceritanya bikin kaget itu. Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
0: NBS Radio proudly present, huh? Hearing all the hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Huh? Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hah? Hearing all the hype. Stay tuned.

0: Selanjutnya.
1: Halo Insan Muda, buat kamu yang butuh tempat untuk WFC nih Insan Muda, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling cepat dan juga tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieflex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kuatnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Dan bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget buat temen aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan juga saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat dagingnya dan super lembut. Dan jangan lupa cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan. Es krim cuma 5 ribuan aja, murah-murah kan? Dan gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet nih Insan Muda, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai 10 ribuan aja, ingat mulai 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakal betah. Dan dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieflex.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Halo semua deh buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang ada sih masa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan operator angsuran aja dengan KTP saja. Mau code bisa juga. Si masalah tukar handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone si masalah juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya yang ramah. Segera kunjungi si masalah pusat yang berlokasi di Jalan Motiani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simasel Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simasel. Dan bila kamu ingin menghubungi langsung aja di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di Simasel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue

tempo dulu kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti, juga tersedia produk terbaru di Keambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Di Keambon Sendarasa, pindah outlet. Outlet baru di Keambon Sendarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, yang sama udah masih bareng Aidil dengan kamu di acara Prime Time ya. Yang sama udah dengan waktu dan nyukin jam 18 lebih 21 menit. Dan juga tadi sudah berkumandang azan maghrib ya yang sama udah. Jadi mungkin buat kamu yang beragama muslim, silakan menekan ibadah salat maghrib terlebih dahulu. Dari sini ada balik lagi dengan informasi di traffic terup to date yang sama udah per jam 6 ya, lebih 21 menit yang sama udah. Mungkin buat kamu yang masih dalam perjalanan yang mau menikmati libur nih yang sama udah di malam harinya, langsung aja ada kasih informasi terup to date untuk kamu per hari ini yang sama udah. Dan ini dia, kita mulai seperti biasa hidrawai dari Bundaran Jalan Surya Kencana atau di Bundaran Lapang Merdeka nih Insa Muda. Di sini terpantau yang tadinya di sore hari itu yang macet Insa Muda, tapi kali ini tuh udah enggak macet Insa Muda. Jadi aman lancar di lampu merah Lapang Merdeka di Jalan Surya Kencana di Jalan Veteran 2. Ini aman Insa Muda. Tapi nih Insa Muda, untuk di depan Tol Serba Jogja di sini terjadi kemacetan karena mungkin di sini terjadinya ini Insa Muda ngetemnya angkot. Jadi kenapa jadi macet yang sama udah, yaitu di pertigaan Jalan RE Marta Dinata atau depannya banget yang sama udah. Di depannya banget atau serba. Jadi kemacetan yang ya sebenarnya enggak panjang, cuman ya bikin kesel aja. Dan di selanjutnya untuk selebihnya di Jalan RE Marta Dinata tuh aman yang sama udah ya, sampai di depan Jalan Siliwangi pun juga aman yang sama udah, enggak ada sama sekali titik-titik kemacetan yang sama udah. Biasanya kan ada kemacetan di depan Haji Juanda atau Dago Insya Allah, cuman kali ini tuh enggak, Insya Allah aman ya, enggak ada kemacetan sama sekali sampai di Jalan Siliwangi. Dan untuk di atas Bayangkara pun juga aman Insya Allah, enggak ada kemacetan. Dan tapi ya ini masih tetap sama Insya Allah di Jalan Ahmad Yani, tapi di sini agak sedikit mengurang karena kalau tadi sore Insya Allah di jam 4:30 ya, di itu tuh merah banget nih Insya Muda ya, terpantau tuh macet banget. Cuman kali ini di Jalan Ahmad Yani itu enggak begitu terlalu macet nih Insya Muda. Kita lihat di sini Jalan Ahmad Yani itu aman nih Insya Muda, tidak begitu macet di lampu merah atau sekali data. Tapi di sini kan lampu merahnya off nih Insya Muda karena adanya jalan gudang ditutup nih Insya Muda, jadi satu arus saja. Yang dimana di sini menjadi lampu merah pun dinonaktifkan dan dialihkan ke Jalan Ahmad Yani yang sama udah. Dan di sini Jalan Ahmad Yani yang membuat jadi beberapa titik macet yang sama, tapi enggak semacet tadi, hanya di Jalan PGRI Jalan Ahmad Yani di Jalan Periangan di sini terjadi kemacetan yang sama udah, atau di Gang Lipur ya. Di sini terjadi kemacetan yang cukup lumayan panjang. Dan juga di depan City Mall yang sama di sini aman ya, tidak ada kemacetan. Dan untuk di kita beralih ke kabupaten kali ya, kabupaten kita pantau di langsung ke alun-alun Cisaat. Alun Cisaat ini lumayan padat ya Insya Muda karena di sini adanya pertukaran angkot dari angkot Cibadakan dan juga angkot Cisaatan. Dan juga di sini pertigaan menuju ke Wedampit Insya Muda. Jadi kenapa mungkin terjadinya kemacetan Insya Muda. Dan selebihnya aman, hanya di Jalan Cibaraja aja atau di ini Insya Muda dekat rumah sakit Beta Medica. Di sini terjadi kemacetan yang cukup lumayan padat Insya Muda. Dan selebihnya aman Insya Muda sampai kita bertemu di Jalan Cibadak. Nah Cibadak mah udah nggak usah disepi lagi. Udah pasti macet Insya Muda. Jam-jam segini tuh emang jam-jamnya rawan Insya Muda di depan Bimba Kinio Cibadak atau di SMA Doa Bangsa Cibadak Insya Muda. Di sini terjadi kemacetan yang cukup lumayan panjang. Ya so hati-hati mungkin buat kamu yang menuju ke Bogor Insya Muda ya, hati-hati di jalan. Dan untuk kalau ke Sukaraja deh, kita lihat Sukaraja Insya Muda. Kalau Sukaraja juga aman Insya Muda, jadi tidak ada kemacetan sama sekali karena mungkin tanggal merah ya, jadi libur kah nih Insya Muda ya. Jadi aman di sini Sukaraja, hanya di pasar warung mana nih, Warung Kondang nih yang sama di sini, Warung Kondang terjadi kabupaten yang cukup lumayan panjang. So itu dia Insya Muda traffic per jam 12 lebih 25 menit Insya Muda. Hati-hati jalan buat kamu yang masih dalam perjalanan. Dan kita putarkan lagi lagu-lagu yang bikin kamu enjoy ya mungkin ya, nikmati di sore hari menuju malam harinya.

Oke, saudara, rasa banget ya waktu dan juga di jam 18.41 menit nih udah waktunya Haidar pamit nih. Katanya Abi udah gak tahan pengen siaran nih, insan muda, jadi Haidar harus pamit untuk diri nih. So, thank you buat kamu yang udah stay tune dimanapun ya. Mohon maaf juga udah apa ada salah kata selama Haidar mengudara. Oke deh, kalau gitu insan muda, jangan lupa juga nih gabung di relasi request lagu favorit kamu ya di malam harinya. Di sini Haidar bertugas pamit undur diri, see you next time and bye-bye.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Oke, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jalinsa Muda?
1: Good evening.
0: Gimana kabar kamu hari ini? Dan gimana liburannya? Apakah kamu liburan atau kamu sibuk dengan kerjaan?
1: Aduh, kerjaan terus, kapan liburnya?
0: Ya, yeah, anyway, tadi juga was otw kesini. Woy, kota rame banget, woy. Rame banget nih, pada kemana, Nich? Sepertinya pada sibuk beli oleh-oleh ya kayaknya. Dan juga plat-plat luar Sukabumi sepertinya banyak sekali ya. Hati-hati aja di jalan. Buat kamu mungkin yang sedang dalam perjalanan atau lagi istirahat di rumah, mending kamu requestin lagu favorit kamu di relasi request lagu sini bareng Abi sampai jam 9 nanti. Sama lagu Indo, K-pop ataupun baratnya boleh banget requestin di sosmed NBS Radio, entah Instastory ataupun Facebook. Dan di WA juga boleh 0815149239239.

engkau bukanlah segalaku ya. Terus juga bukan tempat untuk menghentikan langkahku. Jadi stop, keep moving on, keep going on. Terus juga buat kamu yang mungkin yang sedang dalam fase apa namanya, melepaskan. Asik. Jadi ada setiap apa namanya, waktu dan juga fasenya gitu ya kan. Ya Abi harap kamu segera keluar dari fase ini gitu ya kan, karena segala aktivitas yang kita kerjain tuh pasti pikirnya ke situ terus, ke situ terus gitu ya kan. Jadi susah buat move on gitu ya kan. Nah, lagu ini pengingat ya buat kamu agar segera tidak terus-terusan terlarut dalam fase tersebut gitu ya kan. Fase apa? Fase gamon. Yaudah, kita cihuekan untuk malam ini. Kita langsung aja requestan ke Facebook dulu ya. Ada siapa di sini? Ada Camai Mustika dari Ganyar Bali ikutan monitor. Boleh dari itu Main Virgo juga Medan hadir. Fitri Hayati Cikaret pengen request lagu Demasi Pemindukanmu, kalau enggak Firza Tentang Rindu. Peng Abi Tentang Rindu aja gak sih yang dari Firza? Komen selalu opsi pertama, coba kali-kali opsi kedua. Salam buat suami ya, dan Abi makasih. Thank you dari Muzaki Makarim juga. Malam Bang, Abi request lagunya Yura Yunita Bandung. Terima kasih Bang, sehat selalu. Aduh, punya lagi lagunya di Yura Yunita ya, Bandung. Paling dari ini adanya yang Bandung tuh. Siapa tadi? Firsa Besari ya? Memang itu. Belum masuk ya lagunya, sorry Bang Muzaki. Atau mau Bandung hari ini dari Pada Bench. Mau Bandung masih sama di High Ladies. Sementara Abi tunggu dulu aja ya, kita ke requestan yang lain dulu. Mungkin Bang Muzaki mau request lagi, Abi tunggu sampai jam 9 ya. Di sini ada yang request juga di Instastory, ada TN Rata ya. Pengen lagu dari Hindia Membasu katanya. Oke, boleh. Ini dari Ejaka underscore, pengen lagunya dari Efek Rumah Kaca yang Putih. Wah, boleh. Oh, ini lagu deep banget ini. Terus dari Izarin Versi, kalau Mas Abi pengen request dong The Milo. Oke Mas, tapi yang mana Mas The Milo-nya Mas? Ada ini Bang Izarin The Milo. Abi pilihin Daun Nanti Menuju Surga ya. Next dari Nabil Abusrani, pengen lagunya dari Perunggu Pastikan Rio Akhiri Malam. Oke. Ada lagu yang ada disimpan juga ya, sudah ada beberapa track juga. So, have a nice night and enjoy dinner.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Still With Me di Relasi. Request lagu sini. Makin-makin relasi, makin asik. Sekarang udah jam 19.58. Ini 2 menit menjelang interval kedua Insan Muda. So, how was your day? Yeah. Gimana liburan kamu Insan Muda? Apakah istirahat aja di rumah? Gak pasti, mending istirahat aja gak sih? Biar nge-recharge energi kamu buat hari besok gitu ya kan? It was it. Ada yang telepon, kita langsung angkat aja. Halo, selamat malam Relasi. Waduh, Relasi. Halo, selamat malam Relasi. Halo. Aduh, tutut, ya mah, tutut. Selamat malam Relasi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kajeng, gimana kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, baik. Tadi kemana aja? Liburan enggak?
1: Enggak.
0: Ah, kenapa tuh? Di rumah aja?
1: Bentar aja, paling acara ini.
0: Oh ya, acaranya? Acara kemana tuh?
1: Ada.
0: Ada.
1: Anak-anakan biasa.
0: Ah, gitanya. Jadi tuh requestan mau apa malam ini?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Dewa 19 aja ah, ya kangen.
0: Boleh. Buat siapa Kajang?
1: Buat semuanya aja.
0: Siap Kajang.
1: Sayangnya. Buat anak sama suami aja.
0: Oke. Okay.
1: Buat yang tugas makasih ya.
0: Yo, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada acara. Acara apa tuh Kajang? Konser Kajang. Bukannya anak-anak mungkin. Oke, lagu kangen udah habis simpan ya di tag pertama buat Kak Ajeng. Sementara di Facebook juga ada yang request, jadi langsung aja kita ke Insta Story. Oke, ini kita yang paling lama dulu. Ada RPL Castruns underscore pengen sudden shower eclipse aman ya. Next, ini ada Bang Fahria Hardiaman. Pengen lagunya dari Peter Pan, Topeng katanya. Boleh. Aman banget, lagunya udah disimpan di teks selanjutnya. Dan Muzaki, malah Bang Abi request ulang dong yang tadi Yura Unita gak ada. Ganti aja Kezia, aku masih memikirkan. Oke, nanti request ulangnya di Instastory ya. Aman, Bang Muzaki udah disimpan di teks selanjutnya. Ada siapa lagi nih? Dari Anissa Salsabila request lagu Tak Ada Yang Sepertimu dong. Boleh dong. Tak ada yang sepertimu. Emang gak ada sih ya. Karena kamu tuh paling unik di antara manusia-manusia lainnya. Jadi jangan sampai kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, oke? Okay? Sebelum ke lagu, Abi punya promo menarik buat kamu yang mungkin lagi cari HP ya. Ada Smartel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa banget. Smartel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Smartel berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartel. WiFi-nya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Smartel.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Of course, cuma kamu, the only one, the priority ya. Dan baik lagi Insan Muda bareng Abi di Relasi, sekarang udah jam 20:24 ya. Dan makin malam dan makin larut, semakin gelap ya. Tapi jangan sampai suasana hati kamu gelap juga ya. Insan Muda ini ada apa ya? Updatean ya, breaking news terkait berita seputar lokal ya. Ini Abi kutipnya suka begitu deh ini sebelum bacaan requestan. Kemarin kan sempat ini ya, pawai obor. Kalau kamu sendiri ikutan pawai obor gak ya, Insan Muda kemarin pas pawai obor gitu ya kan. Biasanya kan malam-malam tuh diadainnya. Tapi apa jadinya kalau misalnya pawai obornya tuh ada atraksi debus gitu ya kan. Nggak tahu sih buat apa. Dan sebuah insiden terjadi saat pelaksanaan pawai obor dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya, di Kabupaten Purwakarta Senin 15 Juni kemarin berarti ya, malam. Seorang pria yang melakukan atraksi sembur api mengalami kecelakaan setelah api yang disemburkannya tidak berjalan sesuai rencana dan justru mengenai bagian wajahnya. Akibat tersebut, korban mengalami luka bakar dan sempat menjadi perhatian peserta pawai serta warga yang menyaksikan. Emang sih sesuai mungkin ya, pengen mendapatkan perhatian. Cuman jatuhnya perhatiannya menjadi rugi ke dianya juga gitu ya kan. Dan di sini dia case-nya memakai bensin. Orang yang misalnya atraksi kan pakai minyak tanah, dia pakai bensin di situ. Jadi ya nyembur, apinya merembet ke mukanya. Dan tadi juga waktu abis live di pagi tadi gitu ya, ada yang bilang juga bahwa salah satu penonton ya yang live abi tadi itu juga mengalami luka bakar ya akibat kayak debus. Jadi stop ya untuk melakukan debus-debus kayak gitu untuk di acara yang apa, pertama ini kayak religi gitu ya kan, tidak perlu lah ya. Kalau untuk mendapatkan perhatian, coba yang lebih positif gitu ya kan, yang lebih baik lah ya, daripada mencelakakan diri sendiri ya kan. Oke, enough, kita langsung ke requestan. Di sini ada Erzo Toru pengen lagu dari Tulus, Labirin. Hey, menyiksaku tapi sungguh candu. Oke, aman ya, udah disimpan di track pertama. Dan selanjutnya ini dari siapa lagi? Miao Tri ya, pengen lagu 2112. Ini singkat ya, 2112, singkat padat 2112. Aman ya, lagunya udah habis simpen di track selanjutnya. Dan juga di sini ada Arum Puspito 83, pengen lagunya Cegil dari Nabila Takiatus dan Dewi Kurnia juga. Request lagu Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, aman ya, sudah ada beberapa track juga, mungkin satu lagi. Ya guys. Ini dari Silva Maya, pengen lagu dari Fizz yang singlenya Nina. Oke. Aman ya, udah disimpan juga. Dan sebelum ke lagu, Abi punya promo yang menarik buat kamu Insan Muda yang lagi cari-cari tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran nggak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, file menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Dan es krim juga cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja Insan Muda. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

0: sempatkan.
1: Ya, sempatkan bermain dan membawa cenderamata walaupun kamu jauh dari orang tua dan mungkin yang sedang merantau gitu ya kan. Ya. Mungkin Abi bisa ngasih kayak tetap semangat aja buat para perantau terus juga para pejuang rupiah yang sedang jauh dari orang tua. Ya, tumbuhlah lebih baik dan jadilah kembangan mereka ya. Dan anyway, udah jam 24.07 di acara relasi kali ini. So thank you buat kamu yang udah nyimak acara relasi bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama Abi siaran karena ya setiap manusia pasti ada kesalahannya. Dan di jam 9 masih ada Abi, tapi gak sendiri. Ada Haidar juga yang berkat temenin Abi di acara dating dekat kota Binding. Dan Abi yang tugas ini sementara izin banget. Makasih ya kan. Adios.

0: the sky. 92.3 BSFM, Tsukumi's number one hits music station.
1: Oke, what's good, Jalan Insan Muda? Selamat malam.
0: Ya, saatnya di sini kita baru temen kamu di channel dating juga aku tanpa Andy.
1: Mudah banget, sama 3 jam ke depan kita buka sesi buat kamu yang mungkin lagi jomblo dan pengen cari jodoh.
0: Yap, jadi buat kamu juga mau curhat, langsung aja join Insan Muda bareng Haidar dan juga
1: Abi di dating kali ini sampai jam 12 malam.

proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

0: Okay, ini The 4 Interim Best FM, Screamish number 1 Hits Music Station. Yang sama udah masih bareng Haidar dan juga
1: betul sekali, Abi di sini.
0: Ya, di acara apa nih, Bi?
1: Di dating ya, sekarang udah jam 21.26. Kita bakal bahas something, apa ya, yang suatu dalam hubungan itu kadang gak bisa terlalu terus-terusan terbuka gitu kan. Pasti kita punya ruang tersendiri gitu ya kan.
0: Betul.
1: Dalam suatu hubungan.
0: Itu bisa dibilang juga privasi dalam hubungan yang sama.
1: That's right.
0: Tapi di BTW yang sama udah mungkin buat kamu juga yang gak tahu, kita sambil live TikTok juga. Jadi bisa join di Radio NBS FM Sukabumi ya. Let's go. Dan kita bakal bahas nih, Bi. Gimana nih, Bi?
1: Jadi private relationship itu apa sih? Ya, private relationship itu ya sesuai namanya aja itu hubungan privacy ya. Di mana banyak ya pasangan yang ngerasa diuntungkan dengan menjadi hubungan ini, yang di mana hubungan itu dijalankan secara tertutup. Bukan berarti apa ya tertutup tuh kayak apa ya di dalam tutup ya.
0: Tutup, jadi enggak terbuka gitu ya, tapi emang privasi tutup, itu tutup, harus please. Ada perbatasan gitu kan. Hubungan tuh enggak selalu harus semua terbuka kayak misalkan ya masalah pribadi gitu kan, ataupun apapun itu, kayak media sosial juga kan.
1: Betul sekali, kadang orang tuh menyalahartikan ya hubungan yang disembunyiin tuh atau kayak backstreet kalau professional relationship tuh, padahal enggak juga. Enggak sama sih, itu keduanya juga gitu. Kalau dibilang kayak backstreet ataupun hubungan yang disembunyiin gitu ya kan. Lagian apa disembunyiin gitu, dikira main petak umpet ya.
0: Itu ada kedua kemungkinan kalau disembunyiin, Bi.
1: Apa tuh?
0: Dianya malu atau dia ada yang baru.
1: Ada baru.
0: Gitu.
1: Betul sekali ya. Betul sekali. Tapi pernah kejadian enggak sih Dar atau Haidar ngalamin kayak private relationship gitu?
0: Ya, untuk sejauh ini belum pernah sih kayak hubungan privasi itu, enggak sih. Belum pernah sih karena ya aku selalu apa ya kayak terbuka aja kalau punya seseorang gitu.
1: Apalagi kan kalau misalnya untuk pamer ke teman-teman malah ya.
0: Gitu. Pasti kalau kita suka sama orang tuh kayak excited juga gitu kan. Kayak pasti cerita sama temen.
1: Iya gitu. Tapi kalau misalnya enggak dikenalin ke circle sendiri, ya di pertanyaan tuh apakah malu? Apakah
0: apakah? Tapi nih kita bakal bahas privasi dalam hubungan yang sama deh, private relationship ya. Yang dimana private relationship dapat memberikan berbagai manfaat positif nih yang sama deh untuk diri kamu serta hubungan juga dalam pasangan,
1: iya,
0: khususnya
1: banget
0: dalam pernikahan juga nih. Tapi kita nggak bahas tuh pernikahan deh,
1: jauh
0: ke hubungan pacaran aja dulu kali ya. Yang dimana tapi manfaatnya kita bakal spill nanti. Jadi makanya saya tonton terus yang sama udah di dating
1: dekatnya aku tambah ending.

0: Oke, yang sama udah masih bareng Haidar
1: dan juga Abi di dating ya. Sekarang udah di jam 21.50.
0: Dan kita masih dengan pembahasan yang sama nih, yang sama di itu tentang private dalam hubungan ya, privasi dalam hubungan.
1: Betul sekali, karena kita udah bahas basicnya, terus juga dari segi Haidar juga pernah ngalamin belum gitu ya kan, segi penyiar. Tapi kalau misalnya manfaat, kita kan belum spill tuh ya,
0: yep,
1: apa aja gitu ya kan dari private relationship tuh.
0: Nah, jadi sebetulnya menjaga privasi dalam hubungan tuh ada manfaatnya nih yang sama udah. Yang pertama itu menciptakan hubungan yang sehat. Jadi private relationship ini dapat menciptakan hubungan yang sehat karena mencerminkan perilaku menghargai dan memahami perasaan pasangan.
1: Betul.
0: Yang tidak banyak berbagi ke orang lain nih sama
1: udah. Iya, karena ya gitu, paling ya ke pasangan sendiri kan
0: ngasihnya juga. Nah, selain itu juga pasangan yang menjalani private relationship ini biasanya juga lebih nyaman menyampaikan perasaan, harapan, dan kekhawatiran diri sendiri tanpa takut dihakimi nih yang samuda. Adanya komunikasi yang baik juga termasuk dalam ciri-ciri hubungan sehat gitu.
1: Betul sekali, karena ya sebenarnya sih kalau sehat nggak sehat sih tergantung dari keputusan berdua ya, ini hubungan tuh mau private atau enggak gitu kan. Pasti itu sehatnya tuh tergantung dari yang menjalankan hubungannya sendiri.
0: Ya, betul.
1: Dan ini private relationship ya, ini bukan private akun ya.
0: Yep.
1: Adanya. Bukan
0: beda-beda.
1: Jadi manfaatnya bukan dua step langkah verifikasi.
0: Beda ya.
1: Dan next ini manfaatnya menjadi lebih dekat dengan pasangan. Jadi ya, kalau misalnya tahu banget oversharing ya ke orang lain, justru dapat mengurangi keintiman emosional kamu sama juga pasangan. Nah, akibatnya hubungan itu dapat merenggang atau terasa makin menjauh. Jadi ya kayak gimana ya, kamu cerita ke pasangan kamu sendiri. Okay. Tapi kalau misalnya ke orang lain atau oversharing, ntar kayak nih orang juga tahu apa spesialnya gitu kalau misalnya dicerita ke orangnya, gak sih?
0: Betul sekali. Dan juga nih yang ketiga, mencegah konflik dan drama nih kamu dari
1: drama ya?
0: Jadi saat kamu curhat dengan teman atau sahabat tentang konflik kamu dengan pasangan, seringkali mereka akan memihak kepada kamu karena ya kayak dia teman kamu gitu kan. Hal ini tidak selalu salah karena merupakan bentuk simpati dan juga dukungan dari orang terdekat yang sama muda.
1: Betul.
0: Namun ini karena kamu juga telah menggambarkan pasangan kamu secara negatif, ya kesan negatif tersebut bisa melekat dalam pikiran teman-teman kamu nih yang sama muda. Nah, hal yang tersebut justru bisa memicu konflik baru dengan persahabatan dan juga bahkan bisa memperkeruh hubungan kamu yang sama muda. Jadi
1: betul,
0: dengan menjalani private relationship, resiko munculnya konflik dan drama baru dapat dihindari.
1: Iya dong, karena kalau misalnya terus-terusan yang jelek-jelek ke teman, pasti ya, oh karena teman teh, oh itu mah cowoknya yang toksik,
0: putin,
1: gitu ya kan biasanya. Kayak gitu, kalau misalnya yang diceritanya jelek-jeleknya terus kalau ke teman, pasti dramanya, wah udah lebih diracin sih itu. Nah, terus juga keempat, mencegah hubungan toksik. Kayak gitu insan muda ya, kalau misalnya ngeksos hubungan kamu tahu detail, justru ngemicu terbentuknya toxic relationship. Kebiasaan ini mungkin bisa membuat pasangan itu ngerasa gak nyaman atau marah, yang di akhirnya mendorong munculnya perilaku yang toxic seperti itu. Ini sebaliknya, jika kamu dapat menjaga privacy dalam hubungan, kamu sama pasangan kamu juga menciptakan hubungan yang lebih intim dan juga lebih harmonis gitu ya kan. Jadi serasa dunia milik berdua.
0: Aduh, setuju. Dan yang kelima nih, memiliki banyak waktu untuk quality time nih yang sama muda. Dengan menjaga privasi hubungan, kamu dan pasangan juga lebih banyak fokus pada satu sama lain tanpa terganggu oleh opini dari orang lain nih yang sama muda. Hal ini tentunya akan membuat kamu tuh ya dengan pasangan kamu memiliki banyak waktu berdua dan menciptakan momen-momen berharga bersama gitu.
1: That's right. That's right.
0: Tapi yang adanya privasi juga jangan sampai kamu malah jadi bohong gitu kan.
1: Ini gitu,
0: privasi aku, kamu gak usah tahu. Gak lah, bukan gitu ya.
1: Iya, kayak gitu. Apakah dengan privasi itu dan gak gak up ke publik itu kayak, oh kamu privasi, kamu tuh berarti punya simpanan yang gak mau di up ke orang-orang yang satu teman atau di sosial media kamu gitu ya. Enggak juga gitu ya kan. Ya kan sih.
0: Betul.
1: Itu close minded namanya.

Halo Insta Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simacel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simacel, alat tuker handphone terlengkap di Sukabumi. Dan handphone Simacel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CTP, TV, laptop, smartwatch, earbud, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan plannya sangat ramah. Segera kunjungi Simacel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simacel Jalan Cawagi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simacel. Dan bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di Simacel.

0: Okay, ini tuh Voice Dream Best FM, Kemis number one, hit music station. Ini sama udah ya.
1: Ya, patut sekali. Masih bareng kita di dating ya, di jam 22.35. Dan kita ada salah satu curhatan.
0: Yap, curhatan di malam kali ini ada dari Hanin katanya.
1: Hi, Hanin, halo Hanin.
0: Ya, langsung aja mungkinnya kita langsung bakal bacakan ya. Oke, di sini katanya aku punya pasangan yang sebenarnya baik dan juga perhatian. Tapi ada satu hal yang sering jadi masalah di hubungan kami, yaitu soal privasi. Okay. Oh, nyambung nih sama pembahasan kita soal privasi ini.
1: Benar.
0: Nah, menurutku pacaran bukan berarti harus tahu semua tentang pasangan. Dan juga aku masih ingin punya ruang untuk diri sendiri, seperti kayak chat dengan teman, chatan pribadi, atau hal-hal yang memang belum siap aku ceritakan. Dan juga atau hal yang memang bukan siap, bukan untuk diceritakan untuk semua orang, bukan karena menyembunyikan sesuatu, tapi karena setiap orang tetap punya hak untuk privasi.
1: Betul sekali. Dan selanjutnya dia tuh bilang, sayangnya pasangan aku ini menganggap privasi itu sama dengan rahasia. Dia sering meminta melihat isi chat aku, pengen tahu semua aktivitas yang aku lakuin. Bahkan kadang bertanya terlalu jauh tentang hal-hal yang menurut aku cukup untuk diketahui seperlunya aja. Nah, aku paham sih, itu mungkin karena rasa sayang atau kayak rasa takut kehilangan. Tapi lama-kelamaan aku ngerasa seperti dia tuh gak percaya sama aku gitu ya kan. Padahal kepercayaan menurut aku tuh lebih penting daripada mengetahui setiap detail kehidupan pasangan aku sendiri, katanya.
0: Dan juga dia jadi bingung juga katanya. Sekarang aku jadi bingung, apa salah aku gitu kan, ingin menjadikan sedikit privasi dalam hubungan, atau apa tuh?
1: Dan
0: menurut kalian,
1: menurut kamu ya, dalam suatu hubungan itu apakah pasangan itu berhak atau punya apa ya, punya prinsip
0: batas, ya,
1: batas juga tahu semuanya gitu ya kan, atau tetap harus ada batasan privasi masing-masing gitu. Dari siapa dulu nih?
0: Boleh dari Abi dulu juga.
1: Boleh ya. Sebenarnya tahu semuanya itu dalam suatu hubungan ya, itu nggak selalu mulu tahu. Misalnya dia gitu ya kan, misalnya ke warung gitu ya kan, untuk hal simpel lah, ataupun kemana gitu, ataupun misal kerjaan-kerjaan rumah, itu kan nggak selalu mulu diketahui gitu ya kan. Untuk contoh simpelnya gitu ya kan, pasti ada mungkin satu atau dua kabar yang nggak tersampaikan ke pasangan sendiri gitu ya kan. Apalagi ke chat teman, ke circle gitu ya kan. Ya itu pasti ya, yang udah diketahuin sama pasangan itu sendiri gitu sih. Kalau misalnya ke circle itu paling ya pembahasan temennya aja, nggak mungkin kayak oh dia kalau misalnya nggak terbuka ataupun transparan ke aku tuh selingkuh gitu kan. Nah pasti ada aja pemikirannya kayak gitu. Jadi kalau untuk berhak tahu semuanya kayaknya enggak sih, karena setiap orang juga punya ruangnya sendiri, punya privasi sendiri, punya kehidupan sendiri. Karena kehidupan seseorang tuh nggak cuma pacaran.
0: Nah, betul sekali, setuju sih juga dengan pendapat Abi. Tapi mungkin ini udah berapa lama sih hubungan Kak Hanin tuh dengan si cowok ini?
1: Nah,
0: tapi kalau emang baru aja terjalin, baru-baru banget mungkin ya. Mungkin si cowoknya punya apa ya, kayak trauma dalam masa lalu yang ngebuat dia jadi gak percaya dalam hubungan baru gitu. Jadi apa-apa curiga, apa-apa harus tahu semua gitu ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan secara baik-baik aja, dan juga ya secara jujur juga gitu. Atau mungkin dia seperti itu, apakah pernah ada kesalahan juga dari Kak Hanin gitu kan,
1: gitu,
0: yang membuat jadi si cowoknya tuh jadi trauma gitu kan, jadi gak percaya juga sama Kak Hanin.
1: Betul sekali. Mungkin tuh lebih komunikasi aja gitu ya kan. Kenapa sih kamu kayak gini ke cowok kakaknya Hanin? Bisa-bisa aja gitu ya kan, jangan sampai kayak ada pressure. Biasanya kan kalau mengobrol tuh kayak bikin ada pressure lah gitu kan, kayak bikin deg-degan dan ujung-ujungnya marah berantem gitu ya kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kayak habis aja, entah itu kalian mau ngobrol, entah itu mau video call, mau main. Nah, biasanya sih enaknya main sih ya.
0: Iya, lebih enaknya tuh emang face to face gitu kan. Emang langsung ngobrol secara dua mata gitu kan. Empat mata dong, kok dua.
1: Bagi sebelah-sebelah gitu.
0: Gini kalau gitu, thank you. Dan katanya pengen diputerin lagunya Firsa Bersari yang Obsesi. Wah, apakah cowoknya obses nih? Oke deh, kali ini dia lagunya untuk kamu, Kanin. So, enjoy the music.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Okay, sama ide. Masih bareng Haidar juga.
1: Kami di dating ya, sekarang udah di interval ketiga di jam 23:22.
0: Betul, dan kali ini udah ada yang mau curhat ya lewat telepon, langsung aja kita saat terhubung langsung.
1: Halo, selamat malam dating.
2: Halo,
1: gimana kabar?
2: Jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku. Ini kan bukan horor ya, maksudnya kayak.
0: Ya, ini percintaan kan, percintaan kan?
2: Iya. Oke. Okay. Aku mau cerita tentang pengalaman aku waktu sekolah sih.
0: Coba pasurnya dulu dating.
2: Apa gimana?
0: Dekati aku tanpa ending.
1: Itu ada singkatannya di live kita tuh, dekati aku tanpa ending.
0: Dating. Gimana? Dating. Dekati aku tanpa ending. Coba dating.
2: Dekati aku tanpa ending.
0: Oke, gimana nih curhatannya?
2: Oke, jadi selamat malam semuanya. Insya muda kembali lagi bersama aku Moza dari Bogor.
1: Halo Moza, mau curhat apa nih?
2: Jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku waktu SD, SMP, SMA. Jadi disatuin sih.
0: Oh, disatuin ya.
1: Full max ya.
2: Iya, satu kejadian aku itu aku dibully waktu SD, SMP, SMA. Jadi aku tuh dibully waktu dari SD kelas 5 kak. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 tahun.
0: Kenapa tuh, kenapa? Emang dibully kenapa?
2: Jadi itu ceritanya singkat, tapi nyakitin. Jadi kayak aku tuh dibully tuh perihal gara-gara salim sama guru, dan itu dibilangin caper.
0: Salim sama guru?
1: Dibilang caper?
2: Iya.
0: Salim sama guru itu memang kewajiban sopan santun ke guru gak ya sih? Masa kok disebut caper, kok bisa?
1: Iya. Yeah.
2: Gak tahu, gara-gara kan aku misalnya aku setiap ketemu sama guru katanya ih kayak mau jamet caper gini-gini kan, apalagi kan aku sekarang di sekolah Islam dong, kayak kan adab ya, masuk dinya juga, kayak kok bisa-bisanya gitu kan dibilang caper gitu kan sama teman-teman sangkatan aku gitu ya. Aku nggak ada kayak ya udah biasa aja, cuman kayak sakit hati aja kalau diinget-inget kayak waktu itu kejadian. Kan waktu yang SMP itu kan yang aku pernah cerita di horor itu kan tingkat ya, si kelasnya tuh di atas waktu kelas 7. Itu temen aku tuh dia ngedorong sapu, aku tuh posisinya lagi turun tangga. Dan aku masih ingat aku tuh kena si sapu itu sampai dari si tangga pertama sampai ke tangga kedua, dan itu aku jatuh kak, ininya kebentur kepala aku. Terus ada yang ngetawain, itu si Moja jatuh, tapi ada yang ngomong itu si Moja kasihan aku. Di posisi itulah aku sering sakit kepala. Nah itu
0: sampai pas sekarang.
2: Aku udah mulai dan itu kebentur banget, kayak lumayan lah sakit gitu ya. Akhirnya ada seguru ngelihat itu, ini tolongin atau temennya katanya atas. Tapi ada momen kocaknya si guru itu ngomong gue sakit gak, ya udah tahu gue sakit gitu kan jatuh.
0: Iyalah,
2: gitu.
0: Itu cuma kata penenang panik gitu gurunya. Terus
2: iya, dan akhirnya itu kan lumayan ya kak, maksudnya kan udah kena sapu, udah sama kepala aku kebentur kena si dinding tangganya, terus punggung aku sakit, ya udahlah aku memaklumi gitu, temen aku minta maaf juga. Terus waktu itu gara-gara masalah
1: apa tuh?
2: Ada praktek karya aku, enggak bukan praktek karya, ada aku tuh mau ngebantuin guru, satu guru jualan. Aku malah dibilangnya kayak apa sih dibilangnya tuh, kayak malah gak ngebantuin, kayak ada kerja kelompok. Emang aku salah, tapi aku emang lagi ngebantuin guru aku kan, satu guru aku prakarya. Ya mau ditolongin aja sama Moza gitu. Terus aku tuh pas nyampe kelas tuh dipukul kapung sama temen aku gara-gara.
1: Kenapa?
2: Tau ada kerja kelompok, kenapa yang ngebantuin guru itu kayak gitu. Si punggung, si bahu aku belakang tuh dipukul loh kak. Dipukulnya tuh bener-bener gimana sih kak, dipukul pakai tenaga gitu kan. Itu aku langsung lemas, bener-bener kayak sakit. Aku juga digampar kak di situ sama temen aku sendiri.
0: Loh,
1: kok bisa? Ya,
2: itu momen digamparnya di depan kelas itu banget, bener-bener di depan teman-teman aku, kayak kayak aku langsung cuma nge-freeze, kaget, kayak ah serius anjirnya ngegaplok gua gitu kan. Cuman kayak udah lagi gini-gini, aku juga udah memaafkan semuanya gitu kan. Itu pengalaman yang di SMP, di SD itu aku dibully gara-gara kerudung aku gak bener. Ya kerudung aku tuh kayak Monas loh, kayak
3: ya nyuncung gitu. Ah, nyuncung. Jadi ya, kalau ada balon tuh langsung
4: kempes.
2: Iya betul, kayak aku tuh ya dibully gitu kan, abis-abisan diomong begini.
3: Tapi SMA, itu gurunya pada tahu nggak?
2: Mengetahui kalau aku dibully. Enggak sih, aku juga nggak banyak omong waktu SMP mah. Waktu SMA tuh mulai aku udah berani ke guru BK waktu itu kan. Emang karena udah mau ulangan kali ya, waktu kelas udah mulai kelas 12 itu kelas 11 gitu kan, aku tuh ada acara camping 3 hari jadi panitia di kayak acara camping anak SD sama SMP dicampur gitu. 3 hari acaranya tuh dari hari Jumat sampai Minggu. Nah ini tuh mau ulangan kan, biasanya gak dibuahin ya kalau ada acara buat keluar, kayak kita tuh fokus belajar gitu kan di rumah, kita tuh nekat tapi gak bilang-bilang, kita tuh kayak anggapnya sekongkolan lah sama si pembina. Aku tuh baru inget, aku tuh jangan ganti baju di sekolah, tapi aku tuh ganti baju di sekolah. Akhirnya aku nanya, Musa lo mau ada apa? Aku ngebohong lah, bilangnya mau ada foto doang, tapi aku bilang lah akhirnya mau ada acara. Tauan lah, dimarahin. Kamu ngapain Musa bilang sama kepsek, katanya. Dimarah abis-abisan, dimarahin abisan. Aku tuh didiemin selama acara 3 hari. Kita akhirnya dibolehin acara, cuman pulangnya hamin 3 hari Minggu, tapi pulangnya itu pagi, harusnya siang. Udah kita pulang, beres-beres, aku nangis di rumah. Pas hari Seninnya aku dicetak sama mereka, gak ada yang ngebantuin aku, padahal di satu itu ada pradana-pradana tuh yang mimpin kayak ya,
3: pramuka
2: di SMP gitu ya. Aku gak dibantuin, padahal pradana itu tuh temen TK aku sendiri.
3: Oke, kalau gitu kita respon. Masih ada lanjutannya?
2: Iya, ini dikit lagi. Terus akhirnya kayak ya udah, aku dimarahin bisa-bisa hampir bilang maaf ya kak, kasarnya gini kayak untuk tolong sih ya, udah tahu kita gini-gini di luar rumah di sekolah, aku sampai dicaci maki gini-gini. Dan si singkat cerita, temen aku yang ambalan itu yang bermuka itu kemarin ngecek aku gini di TM TikTok Musa, katanya nanti kalau misalkan ada jadi panitia camping aku mau ikut ya kayak kamu ngajar, tapi asalkan aku dibayar, kata gue kayak anjir, emang kira gue ngajar juga gak capek gitu kan, dibayar gitu kan. Bukannya aku menganggap diri aku kayak sosokan gitu kan, dari uang gitu. Cuman kayak sakit hati banget dia yang udah gue nggak tahu malu gitu loh kak, ngecek gue lagi gitu.
3: Ngerti.
2: Kaget itu sih kak cerita aku hari ini kak. Wah gitu kan, nggak nyangka ya, tapi respon aku cuek kemarin soalnya kan aku juga kayak kan aku juga capek ya kak, jadi Moza yang lemah
3: dulu,
2: gitu
3: ya.
2: Kan
3: dia betul kita harus melawan ya hidup
2: ya. Jadi aku juga pengen jadi Moza yang beda dikit lah gitu kan, yes, yang rasa juga karakternya Moza dan nantinya kayak cowok ya kalau keluar gini-gini, perasaan dia alim banget. Gue memang kayak gini rock and roll bro,
3: gituin sama aku. Betul. Oke, terima kasih Kak Moza ya untuk curhatannya, nanti kita langsung respon di malam ini langsung.
4: Thank you
3: Kak Moza.
2: Kak Abi.
4: Yo, terima kasih. Sampai jumpa lagi ntar curhatan dating lainnya ya. Oke.
3: Oke, sebelumnya turut berduka juga ya nih yang dimana ini kasus pembulian ya yang terkenal oleh Kak Moza di saat SD,
4: SMP,
3: sampai juga di SMA.
4: Berarti ini setiap dia sekolah tuh yang terus-terusan mendapat perundungan ya, apalagi nyari guru ya, ini sangat disayangkan ya. Betul. Bahwa guru tuh sebenarnya harusnya jadi contoh yang baik, terus juga menjadi apa ya, pembimbing ya. Betul. Karena kan guru itu apa ya, kayak apa ya, dia tuh penuntun gitu. Ini anak mau kedua kemana gitu. Kalau misalnya mau jadi apa di masa depan gitu ya kan. Itu penentunya tuh ada di guru gitu kan. Pembentukan karakter anak itu udah pasti pertama di sekolah, kedua di rumah. Di rumahnya udah pasti sama orang tua. Nah di sekolahnya kan seharian sama guru dong. Dan orang tua sudah mempercayakan hal itu ke guru. Tapi kalau misalnya kepercayaan orang tua itu pudar ketika mengetahui anaknya dibully, pasti harusnya ini menjadi permasalahan besar ini. Ini harus ditanyain nih kemana untuk dinas pendidikannya ini ya. Kalau misalnya belum ke apa namanya ke ranah yang lebih serius, soalnya ini pendidikan anak loh ya. Anak tuh penerus kita lah ya di masa depannya guys.
3: Betul sekali ya, dan juga emang keputusan yang baik mungkin sama kamu Aza, kayak lebih tegas mungkin ya, dimana kalau emang ada yang membuli kita juga lebih tegas, bukannya kita membalik membuli dia atau membalik mengejek dia, tapi kita lebih tegas aja untuk melawan gitu kan, jadi biar kita nggak terlihat lemah. Oke, terima kasih kamu Azaya, walaupun emang ini tidak masuk di acara dating ya curhatannya, it's okay, kita bakal menerima curhatan apapun ya. Tapi yups, thank you kamu Azaya untuk curhatannya.

0: Oke, okay, yang sama udah ngerasa banget ya waktu udah nunjukin jam 11 lebih 47 menit.
1: Benar banget, dan terasa juga kita sudah di penghujung acara.
0: Yap, berarti saatnya kita berdua ya untuk pamit yang sama udah ya. So thank you buat yang udah stay tune dimanapun yang sama udah.
1: Benar banget, dan sorry kalau misalnya kita berdua ada salah kata selama kita siaran. Dan juga selamat kembali melanjutkan aktivitas buat kamu yang mungkin masih kerja malam hari ini gitu ya kan. Tetap jaga kesehatan.
0: Dan kalau gitu di sini Haidar.
1: Dan juga Bi.
0: Dan juga
2: Gak ada.
0: Oke deh kalau gitu, kita sampai jumpa di next time and bye-bye.

Kayin Samurian into the Point Tree and BSFM Skobemis number one hits music station. Good morning. Seru banget Insan Muda di pagi hari ini ya. Cika kembali buat temenin kamu seperti biasa nih Insan Muda. Di jam 6 sampai jam 9 nanti di acara Jogging Joget in the Morning. Jadi jangan lupa ya, buat selalu stay tune dan dengerin ya informasi-informasi apa aja sih yang bakalan Cika kasihin ke kamu ya. Mulai dari info tentang cuaca, ya berita lokal, nasional, internasional, dan juga berita-berita lainnya. Jadi biar kamu gak ketinggalan Insan Muda dan biar kamu selalu up to date, stay tune terus.

Okay, Assalamualaikum, good morning. Emang si barengan Cika nih yang masih temenin kamu di acara Jogging to Get in the Morning. Dan kali ini Insan Muda seperti biasa ya, Cika bakalan kasih kamu info tentang cuaca terlebih dahulu ya. Waduh, kira-kira seperti apa ya cuacanya hari ini? Karena kadang cuaca tuh gak bisa banget diprediksi ya. Kadang berubah-ubah gitu Insan Muda. Kadang panas ya, kadang juga dingin, kadang gerah banget gitu kan Insan Muda. Nah, for your information, Insan Muda, saat ini cuaca tuh cerah ya. Dan cuaca cerah ini tuh akan terus bertahan sampai dengan jam 12 siang nanti, yang membuat suhu tuh perlahan akan meningkat nih. Mulai dari 23 derajat Celcius ya, sampai dengan 27 derajat Celcius nanti. Tapi nih Insan Muda, kamu juga harus hati-hati karena mulai dari jam 1 siang sampai dengan jam 3 sorenya ya, diperkirakan akan mulai turun hujan dengan intensitas ringan yang membuat suhu perlahan akan menurun ya Insan Muda ke angka 25 derajat Celcius. Dan biasanya kan kalau abis hujan akan berawan dulu ya. Ini tuh nih menurut laman BMKG, justru di jam 4-nya tuh akan kembali cerah Insan Muda sampai dengan jam 11 malam nanti ya. Tapi dengan suhu yang perlahan akan terus menurun hingga ke angka 20 derajat Celcius. Wow, berarti hari ini Insan Muda diprediksi akan fullnya tuh cerah ya, walaupun diselingi hujan selama 3 jam nih Insan Muda, di jam 1 sampai jam 3 sore. Tapi tetap ya Insan Muda, harus selalu sedia payung dan jas hujan ya, walaupun kamu mau berangkat malam. Karena nih kadang hujan tuh gak bisa diprediksi. Hari ini hujannya jam 1, padahal gitu kan ya, bisa aja kenyataannya justru hujannya tuh turunnya di sore ke malamnya gitu Insan Muda. Jadi alangkah baiknya ya, supaya kamu tetap terjaga gitu kan ya, gak kehujanan, selalu sedia deh payung jas hujan, entah itu di tas atau di dalam bagasi kendaraan kamu Insan Muda.

I'm Made You Look by Meghan Trainor nih, insan muda. Lagunya bikin kita jadi centil gitu kan ya, lagi semangat ya insan muda. Dan by the way nih insan muda, sebelum Cika puterin lagu-lagu favorit kamu lagi, seperti biasa ya, Cika bakalan kasih kamu informasi. Nah insan muda, ini tuh ada kejadian ya yang benar-benar menggemparkan warga Nagrak nih insan muda. Di mana gitu kan ya, aksi pencurian kendaraan bermotor di Kampung Babakan Jahe, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi berakhir gagal setelah salah seorang terduga pelaku menabrak tembok masjid yang kemudian terjatuh saat dikejar korban bersama warga sejauh sekitar 1 km pada Selasa 16 Juni 2026 sekitar jam 2 siang. Nah, korban bernama Raisa, 21 tahun, menceritakan bahwa peristiwa bermula saat dirinya sedang berkunjung ke rumah salah satu seorang temannya di Kampung Babakan Jahe. Saat sedang berkumpul, salah satu rekannya mendengar suara mencurigakan dari arah area parkir motor nih, insan muda. Mengetahui sepeda motor Honda Beat Deluxe ya berwarna abu-abu miliknya dibawa kabur, Raisa pun langsung berlari mengejar pelaku. Ia kemudian meminta bantuan seorang pengendara motor yang melintas untuk ikut melakukan pengejaran. Dan untungnya ya langsung dibantu saat itu. Terpisah nih, Ketua RT 4 RW 9 Kampung Cibodas Uri membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dan berdasarkan informasi yang diterimanya, pelaku berjumlah 2 orang. Adapun pengejaran berlangsung hingga sekitar 1 km dari lokasi awal kejadian insan muda. Nah, salah satu seorang pelaku itu ya menggunakan sepeda motor miliknya sendiri sempat kehilangan kendali saat melintas di dekat masjid di wilayah perbatasan RT 2 RW 4 Kampung Cibodas. Emang kayaknya tuh gak ada yang tahu ya kapan hari sial akan tiba gitu kan ya. Karena nih saat berusaha melarikan diri usai terjatuh, pelaku tuh tidak sempat kabur jauh karena warga yang melakukan pengejaran sudah tiba di lokasi dan langsung mengamankannya. Sementara itu nih pelaku lain yang membawa sepeda motor milik korban sempat melaju lebih dulu ya. Namun saat diduga berusaha kembali memutar arah, warga yang mengetahui kejadian tersebut pun meneriakinya sebagai maling. Dan warga pun insan muda ya langsung kayak mengamankan 2 unit sepeda motor, yaitu kendaraan milik korban pastinya dan juga motor yang digunakan untuk komplotan pelaku ya. Warga juga menemukan jaket yang diduga milik pelaku yang kabur. Selain itu ditemukan bagian pegangan kunci T, sementara bagian lainnya ditemukan tersangkut di sepeda motor. Waduh, ada-ada aja ya insan muda. Namun nih hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian ya insan muda. Kita tunggu aja kelanjutan kasus ini. Tapi ini lucu banget ya, kayak maling motor siang-siang terus kayak pas lagi mau kabur malah nabrak tembok gitu kan ya, kayak yang di kartun-kartun gitu gak sih insan muda. Emangnya kalau misalkan kita berbuat jahat pasti aja ya ada halangannya, ada rintangannya nih insan muda. Jadi kalau kamu nih berpikir untuk berniat jahat, jangan ya, urungkan niat itu dari sekarang juga nih insan muda.